pahaite aro pura heitan lebe sen gotu. Sapuare inte mo hama no handa direbei. Pujare petere henduja ora ku musika pu. Ere mikena oi komi ba ekuese mo akanundu.